0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan, gak enak.
1: Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

Oke, masih paling ngebahas pasar semua tentunya di acara Gaduh Pendek sampai jam 8 nanti ya. Terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Buta Vita Matipes, minyak herbal sultana, teh moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat-sobat tertarik yang mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Salat juga bisa banget kunjungi gerai kami atau studio kami Radio Startup Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayu. Oke Sobat Salat, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk nih. Yang pertama ada dari Mama Dini. Pagi Mas Ipoy, pagi juga. Gimana kabarnya ga? Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Alhamdulillah, insya Allah sehat Mama Dini. Semoga sehat selalu juga bareng keluarga ya. Mama Dini ikutan hadir ya guys, salam-salamnya buat sedulur setara lan saudaraku yang dipecangakan tonjong. Salam spesial buat Nokatul Pesek, minta lagunya Haredang. Terima kasih Mas Ipoy, jangan lupa jaga kesehatan. Juga buat Mas Urip lan rekan-rekannya, semangat ngoleh pasir. Ada semangat ya. Ada dari Mama Fikar juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Radio Star Bumi juga wangi Ipoy. Pagi juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di Dangdut Remix, di play lagunya Dasi dan Gincu. Salamnya buat sobat Star semuanya dimanapun berada, buat Bang Ipoynya. Jaga kesehatan, bahagia selalu, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, hatur nuhun bager, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Kak Adina Dida, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ipoy, pagi juga. Requestnya Tulang Rusuk, salamnya buat semua sobat Sarabumi, yuk terima kasih, sama-sama.

Oke, sahabat Sara, tentunya sudah Ibu bacain semua pesan yang udah masuk ya. Dan buat sahabat Sara nih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas hari ini selalu lancar dan selalu diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Sara, untuk menemani aktivitas pagi sahabat Sara, Ibu mau lanjut puterin dulu ih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Sara, berbasis infonya, gratis musiknya. Yes.

0: Loh, Pak Olcep.
1: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Olcep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Olcep.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah. Operasinya lancar. Kelenjarnya juga udah diangkat. Dan insya Allah hilang. Dan soal mulihin badan, kan saya selalu punya solusi kesehatan yang mujarab, Bu.
0: Apa itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atuh, mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampo.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

Oke, masih bandingin poin tentunya Sobat Sarah semua, dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoin nemenin Sobat Sarah semua di acara Dangdut Remix ya. Terima kasih buat Sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Ipoin. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay atau mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoin pamit undur diri, Sobat Sarah kurang lebihnya mohon maaf apabila taufik wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Tumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Halo sobat Setara semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi bareng Tata tentunya di acara Nostalgia yang teman kenangan sampai jam 10 siang nanti. Sobat kalian semua yang mau bergabung bareng Tata boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522 atau bisa komen di Facebook kita tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pasti jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan dari kalian ya. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: kepalanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu?
2: Kalau iya itu.
1: Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Bu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

Oke, selamat sore, balik lagi di Tim FM Radio. Infonya Gres, musiknya Gres. Di bareng kata ya di acara Nostalgiaan Tebang Kenangan pagi hari ini.

Ya, semangat pagi pasar-pasar semua dimanapun kalian berada gitu ya. Iya, pokoknya apapun itu semangat pagi-paginya gitu ya. Harus semangat juga sih ya. Karena kalau nggak semangat ya kita kayak malas untuk beraktivitas, jadi gimana gitu ya. Jadi Tata ucapin semangat pagi buat sahabat Star semuanya. Biar kita sama-sama semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini.

Ya, terima kasih juga yang sudah hadir di acara hari ini ya, di Nostalgia yang Teman Kenangan. Ada Mama Fiandi, Bang Yoe, Mama Fikar, ada Adinda juga. Ya, terima kasih sudah selalu menyempatkan waktunya ya, bergabung bareng Tata di acara-acaranya Stara Bumi Ayu ya. Ya nih, buat sama Sara semuanya, jangan lupa juga untuk sarapan dahulu, karena sarapan itu penting untuk mengisi amunisi ya, untuk mengisi energi untuk beraktivitas, untuk bekerja setengah hari ini. Kenapa setengah hari ya? Karena nanti di jam 12 kita akan diisi lagi ya tubuh kita dengan makan siang. Jadi jangan pada di skip eman-eman ya. Karena itu juga nanti akan menambah energi untuk kita beraktivitas.

Nah, dan buat sahabat Sarah semua, pastinya dimanapun kalian berada ya, juga tetap harus menjaga kesehatan biar aktivitasnya selalu lancar ya, biar semangat begitu. Jadi kayak menjaga kesehatan itu penting banget, salah satunya itu dengan sarapan ya. Jadi kayak sarapan itu juga membantu menjaga kesehatan, karena sambil sarapan itu bisa kayak minum herbal ya, atau minum apapun itu yang bisa menjaga daya tahan tubuh ya, kayak contohnya habu toh begitu ya. Jadi juga makan makanan di waktu yang tepat, di jam yang tepat, dengan pastinya apa namanya, pola makan yang baik ya, yang bergizi, itu juga salah satu ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Jadi jangan di skip ya sobat Setara semuanya ya, menjaga kesehatan salah satunya dengan menjaga pola makan kita, dengan menjaga jam makan kita gitu. Jadi jangan sampai kayak jam 10 baru sarapan ya, jangan ya. Soalnya jam 10 itu waktunya kayak sebentar lagi kita untuk makan siang begitu. Jadi ya bisa mungkin jam sarapan itu jam 7, jam 8 lah ya. Itu sarapan makan siang di jam 12 atau jam 1. Dan makan malamnya itu juga sebaiknya itu sebelum di jam 7 ya, karena katanya itu bisa menambah lemak kalau di atas jam 7 malam ya. Jadi sosok yang buat diet nih, makanya jam 5 aja makan malamnya atau jam 6 malam mungkin.

0: Nah, dan pastinya juga bisa menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi hembutap. Peran hembutap Arab yang paling ngetop, karena hembutap ini juga bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita tetap terjaga biar nggak gampang sakit, biar imun kita meningkat ya. Ya, jadi buat saudara semua juga mungkin yang punya keluhan lain ya, seperti mungkin kayak kayak mah gitu ya, ataupun mungkin hipertensi atau darah tinggi, atau mungkin juga keluhan-keluhan lain ya seperti asam urat, encok, nyeri sendi. Pokoknya bisa banget juga diatasi dengan hembutap, karena hembutap ini insyaallah obat dari segala penyakit, karena ada kandungan hembutap soda yang dikenal bisa untuk mengatasi segala penyakit begitu ya. Jadi jangan diraguin lagi, silakan dikepoin, ditanya-tanya dulu juga boleh di nomor WA kami 0823 1328 0522. Atau mungkin yang mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Stara Bumi Ayu ya, di situ juga ada iklan-iklan kami, bisa ditanyakan langsung di kolom komentarnya aja di bawah produk yang kalian maksud gitu ya. Atau di Instagram kami juga boleh ya. Instagramnya namanya apa kak? Instagramnya namanya 93,5 Radio Stara Bumi Ayu gitu. Jadi silahkan ya di order untuk selalu menjaga kesehatan kita ya sobat Stara ya. Ya selain itu juga kita berikhtiar kayak olahraga, selalu berdoa kepada Tuhan juga ya, biar diberi kesehatan selalu, dan apa yang kita makan semoga bisa jadi energi, bisa jadi sehat buat kita gitu, amin ya robbal alamin. Mungkin saya bacain dulu pas saya udah masuk, ada Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Radio Star Bumi Ayah juga Teh Tata, gimana kabarnya hari ini Teh? Alhamdulillah baik. Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgia Ampli, lagunya Masih Cinta dari Kotak. Salam buat sobat Star semua di mana pun berada, selamat beraktivitas semua. Untuk Teh Tata selamat bertugas, sama Teh semangat semua, doa terbaik untuk Teh, hatur nuhun Teh. Wassalamualaikum salam. Ada juga Mama Fiandi ya, selamat pagi Mbak Tata, pagi kembali Tasikmalaya ada di sini. Halo. Selamat pagi buat warga Tasikmalaya dan sekitarnya juga. Next ada Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, apa kabar? Alhamdulillah baik, kerkes lagu Mika Tambayong Cinta Pertama. Salamnya buat semua sahabat Star Bumi Ayu. Makasih, sama-sama.
1: Hancurkan hatiku untuk melihatmu, kau terangi jiwa.
0: Kemudian ada juga nih dari Bang Yoe. Buat pagi di Cita-Cita, bagi kembali Bang Yoe yang lagi aktivitas di Keraja Kali Erang, murid selaku hargai aku dari Armada. Pagi-pagi salam buat Bang Toyi, Bang Ocilaka, Bapak Kasun, Mi Ayam, Bapak Hadiah, Nakutur Aulia, Mai Putu Dede Airan, Mai Buci Mami Istilakar, Neng Itri, Memenazan, Mas Ronggo, Mas Syari, Mas Rodi Afri, Salam Sari Palimanan, Mas Untung Kampung Baru. Mengono ini Kang Ade yang makasih buat yang baca sama-sama. Oke nih sahabat Star semua, udah Tata bacain semua, yang belum gabung silakan bergabung, nanti akan Tata baca lagi di segmen berikutnya juga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya keras musiknya yes. Next ada lagu Kotak Masih Cinta buat sahabat Star semuanya.

0: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta.
1: Enggak Bu, apaan sih? Bapak cuma kangen radio Setara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang gak bisa lagi.
0: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya Pak? Ayo.
1: Apaan sih Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya Pak.
1: Mau ngapain sih Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih denger.
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Setara FM Bumi Ayu.
1: Sampai Jakarta Bu, Radio Setara FM Bumi Ayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Setara FM Bumi Ayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Setara FM Bumi Ayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
1: Oh gitu ya Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Star FM Bumi Ayu, jangan lupa sekarang Radio Star FM Bumi Ayu bisa didengar di mana saja, asal ada kuota dan sinyal. Pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Star FM Bumi Ayu. Infonya gres, musiknya yeah.

0: simak cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang, Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita

Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidi.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara

0: Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, gimana sih, Kak? Apa nggak kelihatan ada motor di depan kamu?
1: Ya Allah, maaf Bud, silau mata aku nggak jelas jadi nabrak deh, maaf ya.
0: Ya ampun Eka, Eka. Nih, aku kasih kamu Vitama, vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus, katarak, glukoma, rabun dekat, dan lain-lain.
1: Aduh, aku jadi nggak enak deh Bud, udah nabrak malah dikasih Vitama lagi.
0: Udah nggak apa-apa, yang penting mata kamu bisa sembuh dulu, normal buat melihat, jadi nggak nabrak-nabrak lagi.
1: Ya udah deh, makasih banyak ya Bud. Sekali lagi aku minta maaf ya Bud, gak lagi-lagi deh.
0: Iya Kak, udah aku maafin kok, santai aja.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Star.

Yang sobat Sarah, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grass, musiknya Yes. Ya, masih bersama Tata di acara Nostalgia Tembang Kenangan pastinya ya. Gimana nih, masih bersemangat nggak pagi hari ini ya? Pagi menjelang siang gitu. Dan waktu udah menunjukkan pukul 9 menit gitu. Kurang lebihnya 9 mau seperempat menit gitu ya. Gimana sih? Ya, kita bentar lagi kita akan memasuki di segmen akhir juga ya, di jam nanti sekitar 10 kurang begitu. Dan ini di segmen 3 ini gak ada lagi nih yang gabung. Kalau gak ada lagi yang gabung, nanti akan langsung aja Tata lanjut ke lagu-lagu berikutnya aja ya.

Ya, sama Sarah semuanya pastinya dimanapun kalian berada ya, semangat. Ya, yang lain kayaknya lagi aktivitas, ini hari apa sih? Hari Sabtu ya, weekend ya. Ya mungkin udah ada yang mulai liburan di hari ini ya, karena hari Sabtu Minggu biasanya tuh libur ya. Tapi ada juga yang hari Sabtunya itu masih bekerja gitu ya. Ya masih sekolah banyak juga. Mungkin cuma beberapa sekolah, beberapa tempat kerja yang liburnya itu 2 hari di Sabtu Minggu. Bahkan ada yang enggak libur sama sekali ya, kayak siapa, kayak kita. Ya kan. Ya mungkin aja gitu ya, atau mungkin emang hari ini lagi sibuk-sibuknya pada gitu ya, lagi sibuk beraktivitas, lagi sibuk beres-beres rumah, sibuk nyuci, atau emang kerjaannya sangat banyak, numpuk banget begitu ya. Jadi mungkin hanya mendengarkan aja, nggak apa-apa ya Sobat Astara ya. Iya, pokoknya semangat selalu buat kalian semua dimana-mana berada, yang lagi berkendara juga hati-hati di jalan, yang belum sarapan-sarapan dulu ya, jangan ditinggal sarapannya, eman-eman, kasihan juga nanti tubuh kita. Akhirnya sama saya semuanya pastinya juga tetap tidak sendiri, karena setiap siaran juga selalu ditemani dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedio, Tipus, ada Temoro juga. Semua produk kami ini sudah berpapam ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. So, buat kalian semua juga bisa langsung datang aja ke studio yang mau beli produk-produk kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau juga bisa nih beli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat dari rumah Sobat Setara semuanya. Tekan langsung aja ya, tetap putarkan lagu berikutnya, yang mau bonus silahkan chat aja, nanti akan tetap masukin list gitu ya. Oke, next ada January di Kota Jili dari Ta Effendi. Sobat Setara semuanya.

0: Bapak, udah makan sahur belum?
1: Sudah, Bu. Baru saja.
0: Alhamdulillah. Maaf ya, Pak. Ibu nggak nemenin Bapak makan. Soalnya, Ibu lagi halangan.
1: Nggak apa-apa, Bu.
0: Oh iya, Bapak nanti jangan lupa loh, habutopnya

0: lainnya. Pokoknya Habu Top itu obat herbal yang paling top deh.
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

9774 Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 0.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Curug Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: Kiki, ada apa sih Mbak? Pagi-pagi gedor-gedor kamar Kiki.
1: Tukang jamu langganan Mbak udah lewat belum ya?
0: Oh, Bi Endang. Kan Bi Endang udah pindah rumah kali Mbak. Kan kemarin pas terakhir Mbak beli jamu dia sekalian pamit.
1: Waduh, gimana nih? Masa Mbak harus nyari tukang jamu? Mana nggak tahu nyarinya kemana lagi?
0: Yeay, si Mbak kurang up to date nih. Kan sekarang jamu udah nggak harus sebentuk kayak jamu gendong, Mbak. Kan ada yang modern sekarang.
1: Jamu modern? Ah, ngaco.
0: Yeay, ngeyel si Mbak. Nih, zaman sekarang jamu tuh dikenal sebagai obat herbal, Mbak. Banyak khasiat dan kegunaannya. Sama-sama alami tanpa campuran BKO apapun. Dan udah pasti 100% aman tanpa efek samping.
1: Terus, Mbak harus beli apa dong?
0: Beli aja Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kan tiap hari juga masuk beranda sosmed iklannya. Masa Mbak gak tahu sih? Habutop itu obat herbal yang aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. Di iklan-iklan radio juga tiap hari diputer.
1: Oh gitu ya. Ya udah, nanti Mbak beliin Habutop ya. Sekalian nanti Mbak beliin kuota buat Kiki.
0: Oke, siap.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di

Seri Susan. Seorang ibu bagi saya adalah pribadi yang luar biasa, sederhana, dan bersahaja. Keberadaan seorang ibu jugalah yang buat saya percaya bahwa malaikat itu nyata adanya. Selamat Hari Ibu untuk Bunda tercinta, juga bagi ibu-ibu yang luar biasa di seluruh Indonesia.

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya,
2: sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Bukan cihanet ibu pak.
1: Oke, penyuangan teh. Wah tuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Sapa nu ngadahar gule make dingklik.
1: Teuing gule. Eta ibu watuk nang ngiklik wae. Pan wis diomongin nang bapak.
0: Aduh, keur teh nyeri dada batu kieu. Ieu kudu siap-siap padengekeun salah ki jawab umil deui ngoceh deui.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak fokus ngomong, kok mau beh butop. Weh, butopnya diombe.
0: Naon, bapak? Ibu kudu ombeh. Da ibu mah teu mencret atuh. Jabah butop mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu, brownies.
1: Astagfirullah, Bu. Butopnya diinum atuh. Dua kapsul sedina ping tilu. Ben jaga daya tahan tubuh ibu. Men mari juga watuk-watuke. Habutop kan ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibu nena nek diomongi aseng gueyon wae.
0: Saha nu ngadahar seng bapak. Aduh aing bekilir.
1: Bisa-bisa nih yang bojo karo wong beda planet.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882 2413 9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12 RT 2 RW 7 Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3 RW 9 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1 RW 1 Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop herbal, karena Habotop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dan Habotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Oh ya, Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisembirang.
1: Oh, dari Sukamandi ya, Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa, Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Nah, udah beli berapa botol nih, Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya, Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
2: DP Studio Production and Entertainment.

0: Din.
1: Waalaikumsalam. Selamat. Monggo mat, arep tumbas apa mat?
0: Biasa Din, kok pada ngasih kamarnya anak?
1: Oh, anak dong. Kok tak simot disit? Kepak kok pate? Kita geleng-geleng kayak wis lawas orangnya kacamata sampean. Biasanya orang maringin dindi, kacamatanya orang ketinggalan.
0: Alhamdulillah deh Din, semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selat nenek pandangannya semakin gamblang. Minus matanya nyipil berkurang. Si mantep temanin, orang khawatir sering-sering konsumsinya karena ada efek sampingnya.
1: Oh, alhamdulillah ya Pak. Terus saya kira sih konsumsi terus Pak.
0: Ya jelas, yang semakin suwe kan semakin berumur ya. Yang rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liane. Apin matanya yang selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahannya yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya burem. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah burem. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak burem lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Hepatop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morong, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: kayak buru-buru banget. Santai aja dong, Bu. Takut kepentok tuh kaki.
1: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh, mau nganter si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
0: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
1: Kabutop, Pak. Di mana ya? Kayaknya stok kabutopnya Bu simpen di lemari ini deh. Ini loh, gurunya si Ade titip kabutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
0: Oh, kabutop. Tuh, di lemari yang di kamar. Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
1: Ih, kenapa nggak ngasih tahu dari tadi sih, Pak? Nah, ini ada.
0: Awas, Bu. Jangan lupa Ibu juga harus minum dulu habutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade biar nggak gampang masuk angin, Bu.
1: Oh iya, Pak. Hampir aja lupa. Alhamdulillah, pesanan habutop udah. Minum habutop juga udah. Tinggal cus berangkat ngantar si Ade. Ibu berangkat ya.
0: Iya, hati-hati, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu Dewi, beli apa, Bu?
0: Beli Habutop, Mbak. Masih ada, kan?
1: Ada, dong. Mau yang berapa kapsul?
0: Yang 200 kapsul, biasa.
1: Tumben sendirian, Bu. Biasanya diantar sama Bapak.
0: Aduh, itu dia, Mbak. Si Bapak rematiknya kumat. Mungkin kecapean habis hajatan hitan anak saya kemarin.
1: Pantes, lama nggak beli Habutop.
0: Iya, terlalu sibuk, Mbak. Makanya ini saya beli lagi yang 200 kapsul supaya si Bapak kembali pulih. Ini saya dengar dari radio, katanya ada obat herbal alami yang baik buat asam urat dan rematik.
1: Mantap, Bu. Pas banget pilihannya. Udah banyak kok, Bu, yang udah langganan ke saya beli Habutop. Banyak khasiatnya, aman dan tanpa efek samping karena dari bahan alami.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cikedok Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wanareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Dangdut Tarling ya, hanya di Radio Stara FM Bumiayu.
1: Ayo Noklia,

Dan halo-halo Sobatstar semuanya, apa kabarnya siang hari ini? Semoga sehat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, dan yang paling penting adalah semangatnya jangan sampai kendor ya.

Dan tentunya Rizka di sini bakalan menemani Sobat Star semuanya di acara Tembang Tarling hingga pukul 3 sore nanti. Jadi buat Sobat Star semuanya yang lagi kerja, tetap semangat ya mencari Rizki. Yang lagi santai di rumah, monggo duduk manis sambil menikmati secangkir minuman favorit. Yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, dan biarkan Radio Star menjadi teman perjalanan Sobat Star semua.

lewat lagu-lagu Tarling pilihan kita bikin suasana siang ini lebih hidup. Yang tadinya ngantuk mudah-mudahan melek ya. Yang tadinya suntuk semoga kembali semangat. Dan yang dari tadi sudah semangat, kita tambah lagi semangatnya. Dan juga buat Sobat Setara yang ingin bergabung bareng Rizka di sini, boleh banget kalian hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522. Atau ramein kalau mau komentar di Facebook Setara Bumi Ayu.

Siang ini kita bakalan nyanyi-nyanyi bareng dan bercuap-cuap bersama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Bentar Don. Masuk, masuk Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus, sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya, bener Don. Kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana, makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan di sini masih bareng Rizka ya Sobat Star semuanya di acara Tembang Tarling. Dan juga gimana kabarnya siang hari ini, semoga tetap sehat dan semangat ya. Tapi ngomong-ngomong soal siang hari, kayaknya hampir semua merasakan nih Bumi Ayu hari ini panasnya lumayan terasa banget ya. Dan belum lagi kalau anginnya mulai kenceng nih, udah kenceng banget, debu-debu mulai ikut jalan-jalan, jemuran juga bisa terbang, pintu rumah bunyi ya, nutup sendiri, buka sendiri, harus dikunci ya. Dan pokoknya anginnya gak mau kalah sama irama tarling kita hari ini. Remuk semanir-manir. Jadi buat Sobat Star semuanya yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap jaga kondisi dan hati-hati ya. Kalau panas terasa menyengat, jangan lupa istirahat dan cukup minum air putih. Kalau sedang berkendara dan angin cukup kencang, yang penting tetap fokus dan utamakan keselamatan. Tapi meskipun cuaca Bumi Ayu lagi panas dan anginnya kenceng, semangat kita jangan ikut kencangnya naik turun ya. Harus tetap kenceng terus, naik terus semangatnya hari ini. Justru siang seperti ini paling enak ditemani musik tarling. Biar panasnya terasa lebih santai, biar aktivitas tetap berjalan, dan yang sedang suntuk mudah-mudahan

Dan juga buat yang lagi kerja, semangat mencari rezekinya. Buat yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan buat yang sedang santai di rumah, monggo nikmati alunan musik bersama kita di sini, bersama Rizka tentunya ya. Karena di sini kita bukan cuma mendengarkan lagu, tapi juga berbagi cerita dan menemani hari-hari.

yang namanya radang tenggorokan. Dan buat sebentar ngomongin radang tenggorokan nih, ada satu bahan ya yang cocok banget nih buat meredakan radang. Dan ngomongin bahan alami, siapa yang gak kenal kunyit ya. Selain sering digunakan sebagai bumbu masakan dan minuman tradisional, kunyit juga mengandung kurkumin, senyawa yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi atau membantu merespon peradangan.

Tapi tenang buat Sobat Setara semuanya yang mungkin gak suka kunyit ya. Sekarang kunyit udah ada di kandungan dari Habutop ya, dari PT Denatur Indonesia. Dia sudah memiliki bahan kunyit, dari bahan-bahan kunyit ya. Dan juga selain kunyit juga ada beberapa bahan lainnya ya, seperti habatus sauda, ada jahe, ada daun kelor, dan daun bidara, yang masing-masing dari bahan tersebut memiliki banyak banget dan kaya akan manfaat bagi tubuh ya. Dan juga untuk Sobat Setara yang ingin membeli Habutop, kalian bisa banget beli di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522, atau datang langsung ke gerai kami juga boleh banget ya Sobat Setara, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu.

Dan langsung saja Rizka mau bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya yang udah bergabung bareng Rizka di sini. Ada dari Mama Fikar ya di kawasan Dukuturi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Radio Setara Bumi Ayu juga Mbak Rizka. Siang kembali Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung ya. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya semangat, jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Mama Fikar. Semoga Mama Fikar juga selalu semangat ya, apalagi untuk menjaga anak-anaknya yang lucu-lucu dan juga selalu bahagia dan tentunya selalu sehat ya. Dan di play lagunya Lanang Ijaga. Hatur nuhun pisan Mbak Rizka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bumi Ayu, anginnya lumayan kenceng, bener banget, kita bawa motor aja rasanya kayak mau terbang. Dan lanjut ada juga Bang Yoe yang udah bergabung. Selamat siang DJ Rizka, siang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kaliarang mau request Dodol Geseng. Dan mau bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu Dede Airen, Mai Bojo Mama Iis di Cilakar, Neng Itri, Mama Nazan, Bang Toi, Bang Oci Langkap, Bapak Kasrun Miayam, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Sahri, Mas Sahrul Dwi Afrizal, dan juga ada Mas Taryono Pakujati, Mas Untung Kamung Baru, Mangono Ini, Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca sama-sama Bang Yoe. Dan juga ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rizka cantik, siang kembali Kak Adinda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar Kak Adinda hari ini? Requestnya lagu Isep-isep Tebu. Salamnya buat semua Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali.

Dan ngomongin soal panas, lagu selanjutnya ada yang berhubungan dengan jagat ya. Kalau jagat itu kayak kalau di Cirebonan gitu ya, jagate panas pisan ya dinakianku. Dan sekarang ada lagu Lanangnya Jagat spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Yuk, infonya Grace, musiknya ye.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: betul Mbak.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
0: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
0: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan masih bareng Rizka di sini ya sebentar semuanya di acara Tembang Tarling. Dan ngomong-ngomong soal kehidupan, ada satu hal sederhana nih ya yang sering kali kita lupakan karena kesibukan, yaitu adalah silaturahmi. Padahal menyempatkan waktu untuk menyapa keluarga, berkunjung ke saudara, ataupun ngobrol dengan teman, dan juga sekedar bertanya apa kabar, itu kelihatannya sederhana ya, tapi bisa banget punya arti yang besar. Dikarenakan manusia gak bisa hidup sendirian, ada waktunya kita membutuhkan orang lain untuk bercerita, meminta nasihat, atau sekedar menjadi teman ngobrol ketika hari terasa berat. Kadang kita terlalu sibuk ya mengejar pekerjaan dan urusan masing-masing sampai lupa menghubungi orang-orang yang sebenarnya begitu berarti dalam hidup kita. Jadi mungkin buat para perantau-perantau di sana ya, hubungin keluarganya, kasih kabar baik, dan jangan sampai orang tua cemas ya menunggu kabar kita di rumah. Jadi buat Sobat Setara yang udah lama gak menyapa keluarga atau teman, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk mulai kembali. Gak perlu menunggu momen istimewa ya, satu pesan singkat, satu telpon, ataupun satu kunjungan kecil juga bisa menjadi awal yang baik. Dan yang paling indah dari silaturahmi, kita bukan hanya menjaga hubungan dengan orang lain, tapi juga belajar saling menghargai, saling memaafkan, dan juga saling menguatkan. Jangan sampai jarak membuat kita lupa, jangan sampai kesibukan membuat kita semakin jauh, karena waktu terus berjalan dan kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi adalah sesuatu yang sangat

jaga hubungan dengan sesama. Sekarang waktunya Rizka bacain pesan dari Sobat Setara yang udah bergabung bareng Rizka. Ada dari Mama Fiandi. Selamat siang Mbak Rizka, Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya.

lanjut lagi dengan keseruan kita di acara Tembang Tarling ya. Rizka bakalan puterin satu tembang lagu, ada lagu Dagang Kangkung. Semoga lagu Dagang Kangkung yang bakalan Rizka puterin bisa menjadi teman aktivitas Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya Yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bojang.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar, dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yeah. Orang ketemu, hati bisa merindu. Dan Rizka sudah puterin lagu buat Sobat Star semuanya, ada Jaluk Pink Pitu. Semoga lagu tersebut bisa menjadi teman aktivitas Sobat Star di rumah ya. Dan tak terasa Rizka sudah menemani Sobat Setara hampir 2 jam, saatnya Rizka pamit undur diri. Dan mohon maaf apabila selama siaran ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Sobat Setara semuanya. Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Tembang Tarling ini, kita bakalan nyanyi bareng dengan Susi Ngapak dengan lagunya yang berjudul Kalah Materi, spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop.

0: Abuta. Nah, si Abuta udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Hamputop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adi Werna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoda.

Semuanya ya, kembali lagi bareng Rizka di sini yang bakalan menemani Sobat Star semuanya di acara Digoyang Dangdut hingga pukul 5 sore nanti. Dan gimana kabarnya sore hari ini? Masih semangat? Kalau hari ini terasa melelahkan, gak usah dipikirin dulu ya. Kita buang jauh-jauh rasa suntuknya, kita tinggalkan sejenak segala penatan. Dan karena sekarang waktunya kita senang-senang banget.

Ya, sambil dengerin radio hati-hati ya kalau iramanya sudah mulai masuk. Jangan kaget kalau kaki tiba-tiba ikutan goyang sendiri. Dan lalu rasakan kebelan hidupku, cintaku padamu. Oh, sore ini kita bakalan hadirkan lagu-lagu dangdut yang siap menemani suasana hati Sobat Stara semuanya. Mau sedang bahagia, sedang santai, atau cuma butuh hiburan setelah seharian beraktivitas, semuanya boleh bergabung di sini ya. Dan buat Sobat Stara yang ingin bergabung bareng Rizka di sini, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Stara.

puterin lagu yang asyik banget ya. Ada Dahsyat dari Revina Alvira, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.

0: Sedekah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Aku tak sanggup. Dan masih bareng Rizka di sini digoda, digoyang dangdut. Gimana Sobat Star semuanya, masih semangat mendengarkan lagu-lagu dangdut sore hari ini? Dan Sobat Star semuanya, kita mulai perjalanan di Goyang Dangdut sore ini dengan satu cerita yang dekat banget dengan kehidupan kita ya, yaitu tentang orang tua. Sejak kita kecil, orang tua sudah memberikan begitu banyak hal ya, mulai dari perhatian, kasih sayang, waktu, sampai tenaga yang mereka berikan tanpa banyak mengeluh. Dan sekarang ketika kita sudah mulai dewasa dan punya kesibukan masing-masing, jangan sampai kita lupa untuk memberikan perhatian kembali kepada mereka. Berbakti kepada orang tua itu gak harus selalu dengan sesuatu yang besar ya. Kadang cukup dengan menyapa, menanyakan kabar, membantu pekerjaan di rumah, menemani ketika mereka membutuhkan, atau sekedar duduk dan ngobrol bersama.

Dan mungkin kalau orang tua sedang merasa pegal setelah beraktivitas, kita juga bisa menunjukkan perhatian dengan membantu memberikan pijatan ringan ya. Salah satu produk yang bisa menemani kebutuhan tersebut adalah minyak urut Sultana dari PT Denatur Indonesia. Jadi jangan hanya bilang sayang, tapi tunjukkan jika dengan perhatian kecil yang bisa membuat orang tua merasa dihargai dan disayangi. Karena waktu bersama orang tua itu sangat berharga ya, selagi masih ada kesempatan, yuk kita memanfaatkan untuk lebih sering menyapa, membantu, dan juga membuat mereka tersenyum.

Karena dengan pijatan-pijatan kecil tersebut ya, kita bisa lebih dekat dengan orang tua. Sambil dipijat, sambil ngobrol ya, sambil curhat-curhat juga boleh banget. Pasti orang tua juga merasa sangat-sangat dihargai ya sebagai orang tua. Apalagi dengan minyak kurut sultana ya, minyak ini bisa digunakan untuk pijat relaksasi, meredakan pegal linu, nyeri otot, sakit kepala, perut kembung, hingga minyak gosok sehari-hari bagi keluarga ya. Karena cocok untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

minyak urut sultana ini banyak banget kegunaannya ya, selain minyak urut. Selain menjadi minyak urut, minyak sultana ini bisa banget menjadi minyak balur. Buat saraf kejepit juga bisa ya, digigit serangga, sakit gigi, kesleo. Dan bisa juga buat luka bakar, stroke, relaksasi, gatal, eksim, pusing, dan

banyaknya minyak urut sultana yang udah tersebar di apotek-apotek terdekat ya. Jadi kalian udah gampang banget menemuin minyak urut sultana ini di apotek-apotek terdekat di kawasan kalian ataupun di agen-agen resmi juga boleh banget. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522. Kalian tanya-tanya di WhatsApp tersebut ya. Pasti kita bakalan respon sebaik mungkin. Atau buat yang pengen datang langsung ke gerai kami bertemu dengan kita-kita di sini juga boleh banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu.

Jadi dengan minyak urut sultana kita bisa lebih dekat dengan orang tua ya. Dan selanjutnya Rizka mau bacain pesan-pesan dari Sobat Setara yang udah bergabung nih bareng Rizka. Yang pertama ada dari Mama Fiandi yang sudah bergabung dengan Rizka di Facebook. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali Mama Fiandi Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya. Dan juga ada dari Kang Bellingham L. Halo, halo juga, selamat sore DJ Rizka, sore kembali Kang Bellingham, apa kabar? Baik banget, alhamdulillah ya. Request lagunya Evita Mala Tanda Merah, salamnya buat semua aja. Terima kasih kembali DJ Rizka Gen Z apa Gen Millennial? DJ Rizka Gen Z Kang Bellingham. Tiada terang DJ Rizka masih termasuk Gen Z ya, karena kelahiran 2001.

Lanjut ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Kak Rizka. Halo Kak Adinda ya. Requestnya dari Nada Soraya yang berjudul Baju Pengantin. Aduh, aku bentar lagi pakai baju pengantin nih. Salamnya buat semua sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali buat Kak Adinda Dinda.

Dan lanjut ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Setara juga Mbak Rizka. Sore kembali buat Mama Fikar ya. Mama Fikar ikutan gabung lagi. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya semangat, sehat juga, bahagia selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga Mama Fikar juga selalu sehat, bahagia selalu ya, dan dilancarkan rizkinya. Semoga apapun yang dilakukan, apapun yang diusahakan Mama Fikar semoga selalu lancar, dipermudahkan ya. Di play lagunya Segudang Rindu dari Revina Alvira. Hatur nuhun pisan Mbak Rizka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

play lagunya pembukaan. Di play lagu pembukaannya dahsyat Mbak Rizka, sinyal suka lup-lup ke bawah angin ya Mbak Rizka. Bener, ini anginnya kenceng banget ini bawa-bawa sinyalku kayaknya ya, makanya sinyalnya jadi lup-lup. Tapi buat Sobat Setara semuanya, enggak henti-hentinya aku ingetin, semoga kalian tetap sehat di sana ya, dan tetap hati-hati karena Bumi Ayu sekarang lagi panas banget cuacanya, lagi panas dan juga angin kenceng. Jadi buat yang lagi di jalan ataupun yang lagi di luar ruangan, tetap jaga kesehatan ya buat Sobat Setara semuanya. Dan kita lanjut ke Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Rahono. Digoda mau dong Mbak, boleh minta lagu Den Pasarmun yang nyanyi Maribeth? Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu dan para fansnya jaga kesehatan dan para penyiarnya sehat selalu, dari Rahono. Semoga Kang Rahono juga selalu sehat ya, biar bisa dengerin selalu Radio Setara FM Bumi Ayu.

Dan setelah ini kita bakalan nyanyi-nyanyi bareng, dan boleh kalau yang pengen joget ya tipis-tipis boleh banget. Setelah ini akan ada lagu Segudang Rindu spesial buat Superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tajur Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, sudah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya

legal. Apotek asli. Alamat Jalan Jati Rokeh RT 4 RW 3 Songo. Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal. Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes. Apotek Prima Medika 1. Alamat KI Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop Herbal. Karena Habutop Herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan masih bareng Rizka yang bakalan menemani sobat Star semuanya di acara Digoda, Digoyang Dangdut.

Hari ini kita bakalan membahas tentang obrolan yang bikin hati berbunga ya, bukan hati-hati. Hati berbunga apa itu? Yaitu adalah jatuh cinta ya. Katanya kalau sudah jatuh cinta, dunia terasa lebih berwarna. Dengar lagu romantis sedikit, senyum sendiri. Dapat pesan sederhana, hati langsung senang. Bahkan lihat nama seseorang muncul di layar saja bisa bikin mood berubah seketika ya. Tapi jatuh cinta bukan cuma soal rasa berbunga-bunga. Cinta juga mengajarkan kita untuk menghargai, memahami, dan menjaga perasaan satu sama lain. Dan semoga buat Sobat Stara semuanya yang sedang jatuh cinta ya, semoga cintanya membawa kebahagiaan dan membuat hidup semakin positif. Dan buat yang belum menemukan seseorang yang istimewa, gak perlu buru-buru, nikmatin saja prosesnya karena setiap orang punya waktunya mas.

Yang penting jangan sampai karena cinta kita lupa mencintai diri sendiri ya, keluarga dan orang-orang yang selalu ada di sekitar kita. Kata Mama Fikar, cie indah pada waktunya ya Mbak Rizka. Dan kayak lagu yang bakalan aku puterin ya, ada lagu dari Elvi Sukaisih, Berbunga Lagi. Spesial buat Sobat Star semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yeah.

0: Habuto wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habuto?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, Nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

3.5 Radio Star Bumi, yuk infonya Grace musiknya, yes. Dan masih bareng masih suka belibet ya, dan masih bareng Rizka di sini di acara Digoda, dan Rizka bakalan pesannya satu persatu ya. Yang pertama ada dari Kang Jupento FNK. Emang satu doang sih dari Kang Jupento. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir di Jeriska. Halo Kang Jupento, gimana kabarnya? Baik banget, alhamdulillah. Mau request cuma kamu. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Azza, dan juga ada Mama Nafi, Mama Eza, Agil, Ais, Hilmi Aulia, Mama Diru, Mama Fikan, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, dan juga ada Aba Jawir, Pak Kasrun, Bahari, Bang Samsul, Bang Jul, Kang Sahri, TAAS, Adinda, semuanya aja yang ada di grup. Dan mohon maaf yang gak kesebut. Terima kasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umur, bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin.

Dan tak terasa juga Rizka sudah menemani sebesar semuanya hampir 2 jam ya. Saatnya Rizka pamit undur diri. Dan mohon maaf apabila selama siaran ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sobat setara semuanya. Dan semoga lagu-lagu yang udah aku puterin tadi bisa menjadi semangat dalam beraktivitas sobat setara semuanya. Dan kita bakalan tutup kebersamaan kita di acara Digoda ini dengan satu tembang lagu dari Mega Mustika, Cuma Kamu. Spesial buat sobat setara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama

0: Rumahnya dari mana?
1: Dengan Elis di Argapura RT 3 RW 1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
0: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya Teh?
1: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
0: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
1: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
0: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
1: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1 Kecamatan Tonjong. Break dulu, kuy. 93.5 Radio Star FM.